Ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Fosian, kali ini pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bagbakan Desa, Kianyar, Bali, kini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan juga sanga-sanga ultimate produk ini memiliki racikan lebih ultimate. Jadi, Foxian semua nih, waspada ya sama produk palsu karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga. Dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di kemasan. Nah, sekarang juga nih Foxian, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu Gatalin ya. Ini solusi praktis banget untuk membantu Anda mengatasi masalah gatal-gatal yang membandel, yang bikin gak nyaman di kulit. Untuk memastikan keaslian produknya dan juga informasi harga resmi, bisa langsung kunjungi aja platform resmi kami yang ada di Instagram @sangasanga_bali. Bisa juga ke website di www.balihealingoil.com atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.co.id. Pokoknya ingat Foxian ya, kalau mau yang asli harusnya pakai sanga-sanga, karena sanga-sanga sing ada lawan.

0: Rajang semang gek.
1: Rajang semang mok gek.
0: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Ingge mok, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang mok gek.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Ingge ge. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki gak?
1: Wih, cek luang niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sane meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasir tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

Monoto FM Pulse Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Wah, kayaknya butuh banget sama healing nih Foxian ya kalau udah dengerin lagu ini. Iya nih, untuk Anda nih Foxian yang lagi bingung cari tempat healing yang tenang nih, nyaman juga di Bali, tenang aja deh. Yuni mau kasih tahu dan juga mau kasih rekomendasi tempat healing yang best banget buat Anda. Namanya Mango Lango Lake. Pokoknya ini tuh tempat yang bisa bikin Foxian bisa sambil nikmatin pemandangan danau yang tenang, terus suasananya asri, nyaman juga, jauh dari bisingnya kota Denpasar. Soal makanan, Foxian gak usah khawatir karena di sini punya menu paling lengkap banget, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai seafood dengan cita rasa yang khas. Foxian juga sempat mikirin ya harga, nggak usah deh dipikirin karena di sini harganya terjangkau banget ya. Pas juga buat nongkrong, makan bareng sama keluarga atau juga quality time. Nah, Foxian bisa langsung datang aja ke Mango Lango Lake ya. Lokasinya langsung Unispil di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra Gianyar. Pokoknya jangan lupa mampir deh Foxian ya. Tempatnya tuh asri banget, ada pemandangannya yang keren, sejuk, pokoknya best of the best gitu ya. Jangan lupa langsung mampir aja dan ajakin semua kesayangan Foxian ke Mango Lango Lake. Aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sangat-Sangat.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sangat-sangat yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian, kalau sekarang ini produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sangat-sangat. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sangat-sangat asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya Kutus-Kutus sekarang berubah jadi

0: staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
1: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
0: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Sinta Dewi Villa.
1: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya. Bisa barbeque-an dong kita di sini. Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget, coy.
0: Pas kan? Ada 3 kamar, terus living room-nya lihat deh. Lantai atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita nggak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavillas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Villas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani Ake. Mang deilang sakit Sani keras siang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal mendui produk Sani Sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Lagi liatin apa sih, Dis?
5: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
5: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
4: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
5: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
4: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Untuk Anda yang baru saja bergabung dan mungkin masih berada dalam perjalanan Foxian, hati-hati di jalan. Dan Foxian kali ini ada Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Nah sekarang Ultimate Sanga-Sanga ini hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian nih Foxian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada juga sabun bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare. Khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh dengan aromanya yang lembut dengan sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran ditambah dengan sensasi hangat pada saat dibalurkan. Kalau Foxian nanya kemasannya gimana Yun? Waduh, ini modern banget Foxian ya, makanya dicoba aja dulu atau boleh dicek di Instagramnya kita. Aromanya juga segar, yang pasti juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lanjut dan lebih lengkap, langsung aja nih Foxian datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar. Atau pesan aja nih di nomor ini 081-993-1102. Catat dulu ya, 081-993-1102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

Bagikan langit dan bumi ini Foxia nih. Udahlah sekarang Yuni mau ngingetin Foxia aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxia, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisis, narsisistik gitu Foxia ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangat-sangatnya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Ini mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah ini dia, wajib digunting jadi 2 bagian, abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxiannya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen, atau juga sangat sian. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali, atau bisa langsung ke pabrik sangat-sangat. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Foxian ya. Waduh waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangat-sangat senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangat-sangat?

0: Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane Mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycation-nya di New Sunari Lovina Beach Resort aja. Resort yang mempunyai akses langsung ke wisata dolphin, jadi bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an, plus bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar, ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin gak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini, lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa, tersedia juga restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau sudah ngerasa lelah, bisa ke Arista Spa. Bisa rileks, merasakan pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, hubungi nomor 0812-8999-1995. Sekali lagi, 0812-8999-1995. Follow Instagram @newsunarilovinabeachresort, TikTok Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat sing adalah one satu single dari Jessie J, Price Tag. Foxian, lebih penting mana nih, harga atau kesehatan? Lebih penting duit atau kesehatan, Foxian? Kalau Grace sih lebih penting kesehatan ya. Jadi gak apa-apa banget kalau setiap bulan Grace menghabiskan sesuatu yang cukup mahal yang pasti bisa dibarter dengan kesehatan dan hasil yang Grace dapat nih. Contohnya skincare. Kalau misalnya skincare, saya pasti memakai yang menggunakan bahan-bahan alami. Walaupun harganya lebih mahal, tapi gak apa-apa karena buat kesehatan jangka panjang ke depannya. Sama kayak produk yang wajib di stok sama Grace ya, kalau misalnya habis gajian itu adalah minyak balur sanga-sanga, Foxian. Karena ini emang bener banget ya, beli satu botol dipakainya bisa 2 bulan, padahal Grace tiap hari make gitu kan, di punggung, di perut, di telapak kaki, wah pokoknya gak bisa sakit kepala dikit langsung balur pakai sanga-sanga. Nah kalau Foxian pengen coba juga bisa banget nih, mau yang mana? Sanga-sanga tuh untuk minyak balur ada 2 varian ya, ada yang klasik yang aromanya lebih rempah-rempah dan juga ada yang ultimate yang aromanya lebih ke bunga-bungaan gitu. Tapi kalau untuk khasiat sama-sama the best, sama-sama terbaik, sama-sama begitu dipakai langsung nyerep ke dalam pori-pori terkecil dan memberikan kehangatan yang luar biasa. Yang pasti jangan aja sampai beli produk palsu, harus beli produk yang asli ya. Apalagi kalau Anda mungkin dulunya itu pengguna minyak kutus-kutus racikannya Babe Bambang Pranoto. Nah ini ya, jangan beli yang nama lama gitu, karena nama lama sekarang sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Ingat ya, kutus-kutus sudah bukan produk Babe Bambang Pranoto lagi. Jadi jangan sampai salah beli, tahu-tahu nanti begitu beli terus bilangnya, kok beda sih manfaatnya, lah yang dibeli produknya bukan sanga-sanga sih. Dan sekarang ya, ada produk terbaru dari sanga-sanga yaitu namanya Gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit kayak Grace, alergi karpet, Foxian. Jadi kalau udah duduk di karpet, pasti langsung tuh kakinya gatal-gatal, terus kayak bentol-bentol gak jelas ya. Terus udah gitu pokoknya udah gak cantik, udah gitu gatelnya bikin gak nyaman gitu. Nah ini wajib banget stok yang namanya Gatalin. Nah kalau misalnya Anda pengen melihat ya, gimana sih kemasannya, harganya berapa, manfaat dari tiap produknya apa aja, boleh langsung kunjungin aja Instagramnya di @sanga_sanga_bali dan juga di websitenya www.balihealingoil.com dan www.sangasangaofficial.co.id. Sanga-sanga, sing adalah what?

Udahlah, gak usah takut gendut Foxian, yang penting pikiran tenang ya, perut kenyang. Tapi emang iya, masih ada orang yang kalau kita gendut kita gak dibully, ya kan? Kalau Foxian lebih milih mana? Udahlah gak apa-apa, yang penting gak stres, atau diet sampai mati-matian sampai stres biar gak kelihatan gendut. Kalau Gracie udahlah, yang penting pikiran tenang, hati senang ya kan. Makanya kalau saya stres dikit larinya ke makan, capek dikit larinya ke makan, bete mumet larinya ke makan. Nah kalau Foxian juga sama kayak gitu, biar happy ya kan, makan aja dulu, makannya di Mangulangole. Karena di sana tempat makan yang pasti enak banget, selain perutnya kenyang, hatinya senang karena pemandangan danau yang super duper cantik, suasananya asri dan juga nyaman, dan pastinya jauh dari bisingnya kota Denpasar. Nah kalau perkara makanan ini gak bisa diaduk Foxian, karena emang enak banget, punya cita rasa yang khas ya, mulai dari olahan ayam, bebek sampai dengan seafood. Untuk harga gak usah takut ya, di sana tuh benar-benar terjangkau ya, jadi pas banget buat anak kos ya kan, buat crazy rich juga bisa, semua kalangan makan di Mangulangole. Mau sendirian, mau makan bareng sama keluarga RT RW Banjar, boleh banget karena tempatnya gede banget ya. Mau bikin event di sana, birthday party atau mungkin wedding, boleh banget langsung cus ke Mangulangole yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre, Gianyar, Bali. Jadi jangan lupa mampir dan ajak semua orang kesayangan Foxian. Kemana? Kemana? Semuanya bareng-bareng kemana? Ya bener banget, ke Mangulangole Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

0: Radio.
1: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya nih cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, satu spitung dasir tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Rajang semang, gek.
2: Rajang semang, mok, gek.
0: Napi malih wajah ragane katingal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
2: Ingge, mok, tiang tenuning. Tak sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang, yening wajah tiangin niki katingal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, gek.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, gek.
2: Niki sampun patut informasine, mok. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, mok.
0: Ingge, gek. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, gek.
2: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
0: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

0: sangat-sangat sing adalawan.
1: Bali Pop, the most influential chart in the Salad.
2: Break the Lab 8 with 102FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi kutus-kutus yang pasti sing ada lawan. Selamat sore Foxian, yang sing ada lawan juga. Welcoming again, chart Bali Top Hits, the most influential chart in this island. Yes, juga mau sapa dulu nih, mungkin ada yang lagi on the way jalan-jalan dengan sepatu kacaku. Atau ada yang sedang bekerja di sore hari ini, wah tetap semangat ya Foxian. Dan bagi Anda yang sudah siap mendengarkan 20 single mancanegara paling hits, tentu saja bersaing merebutkan jawaranya. Kali ini di edisi ke-30 tepat di tanggal 25 Juli 2026. Saya Yuka Putri, as a host and scriptwriter, and Johan Wahyudi selaku music director compiler, and also Ia Sagib as production. So, sudah siap belum?
1: Bali Pop, the most influential chart in the Salad.
2: Sebelum Yuka memulai untuk membongkar dari posisi 20, seperti biasa akan ada satu single yang harus meninggalkan chart Bali Top Hits di edisi ke-30 minggu ini. Sudah sukses bertahan 20 pekan, sayang banget, Drive Safe, milik dua ganteng Miles Smith dan juga Nair Horan, harus rela pergi meninggalkan diriku di chart Bali Top Hits. So, please drive safe, babe.
1: Bali Top Hits, most influential chart in the Salad.
2: Yah, Miles Smith dan Nair Horan udah pergi. Jangan sampai deh, single Save Me Tonight milik Jennifer Lopez dan juga David Guetta juga ikut pergi, walau harus turun 5 angka di edisi minggu ini. Single ini dirilis di bulan Maret 2026 di bawah naungan Warner Records.

0: lollipop. The most infectious chart in the salad.
1: You guys back, ready, sing along time with our new entry on this week guys. Karena di posisi 19 minggu ini, bakal ada yang masuk sebagai new entry. Dan penyanyi cantik Ariana Grande berhasil membawa single terbarunya yang ada di dalam album barunya yang bertajuk Pedal. Single yang berjudul Hey Dad, I Made You Love Me ini menceritakan kayak tentang penyesalan dalam sebuah hubungan asmara. Dan kalau menurut Ariana sendiri, lagu ini tentang mengungkapkan perasaan bersalah karena telah membuat seseorang mencintainya. Wah, kenapa harus salah ya untuk membuat orang jatuh cinta kepada kita? Bukannya harusnya seneng? Kalau menurut Foxian, Hey Dad, I Made You Love Me gak?
2: 19. New entry on Bali Top Hits.

0: Lollipop. The most influential chart in this hour.
1: Sempat menjadi new entry di minggu lalu di edisi ke-29. Pada inget gak single milik Alan Walker dan juga Ava Max dengan singlenya Fade berhasil maju satu angka ke peringkat 18 minggu ini. Lagu ini ternyata menggambarkan seseorang yang gak bisa menghindari perasaannya ya terhadap seseorang dan kayaknya udah pasrah aja sama takdir cinta. So, this is Fade from Alan Walker and Ava Max.

0: Bali Topics, the most influential chart in the Select.
1: Masih bersama Yuka Putri di chart Bali Top Hits, the most influential chart in the Thailand. Lanjut you di posisi 17. Single yang ternyata baru 3 pekan aja ya berada di chart Bali Top Hits. Kali ini penyanyi asal Afrika Selatan, this is Tyla. With Is It Love berhasil maju satu langkah dengan menggabungkan irama dance yang super catchy dengan lirik yang sangat-sangat emosional. Dan ini lagunya kayak tentang keraguan dalam cinta dan sukses membawa single ini berada di posisi 17.

0: most influential chart in this hour.
1: Wow, ada yang mengikuti jejaknya Thailand nih, Foxian. Karena ikut juga maju satu angka ke posisi 16 chart Bali Top Hits. Ada yang mungkin ulang tahunnya di tanggal

0: Radio. PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwe bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk puniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Gek, enggalin masa yaga atau hen boge mekarya, pang montora bisa anggon gek.
2: Nggih mbok nggih, antos dumun. Niki gek karime saya ge pangten yenan ke di gunung wentene kecag.
3: A few moments later.
1: Gek, ade cak mekel ajan. Sing suwet-suwet tuleng tuni. Na engken gek.
2: Mbok gek, niki jeng minyak balur sanga-sanga ne paling penting ten jeng idang mecelep di tas gek eh.
1: Mimi, jek uleng tuni mekelo saja nulian niki gek. Gek, minyak sanga-sanga mangkin sampur wenten ne ukuran perjalanan utawi ukuran ekonomis cara niki. Niki gelah mok gea bakte bekelin. Minyak balur sanga-sanga ultimate lan klasik sane mangkin sampur wenten kemasan sane lebih praktis. Lan pastikan nyane sampun aluh niki ke bakte kija-kija cek tempelur wat. Antuk harga sane lebih terjangkau, semeton preside ngemolihang minyak balur ultimate sane ukuran nyane 30 mili. Antuk harga sane wantah kutus dasa 5 tali rupiah. Utawi minyak balur klasik sane ukuran nyane 30 mili wantah 6 dasa 5 tali rupiah. Rasa yang kesenangan lan kenyamanan minyak balur ultimate lan klasik ring versi ukuran

0: jalanan. Indik informasi sejangkepnya ne, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100-102. Balik apusan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majengreng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tato alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sanga-sanga klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun persedang ngicenin akeh manfaat majengreng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung kemanten iki ke nomor 081-993-100-102. Nguali mali apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Bali Pop, the most influential chart in the salad.
3: Memasuki 15 besar chart Bali Top Hits, ada siapa nih? Wow, terpantau ada yang rela ya. Rela mundur sebanyak 6 angka ke posisi 15 minggu ini dan sudah cukup lama bertengger selama 19 pekan di chart Bali Top Hits. Dan lagu pop bertempo cepat yang menandai debutnya sebagai artis independen tentu saja dibawa artis partner group membawa penyanyi Ava Max dengan singlenya Kill It Queen harus berada di posisi 15. 15.

0: The Little Hats. The most influential chart in the salad.
1: Beda halnya dengan satu single ini ya Foxian, yang berani maju 2 angka ke peringkat 14. Baru aja 5 pekan berada di Bali Top Hits, single yang menjadi kolaborasi ciamik dari DJ Aliso dan juga band pop rock One Republic. Dengan singlenya In Your Eyes memadukan rasa pengabdian, takdir, dan cinta tanpa syarat. Wow, gak kebayang sih sekeren apa lagu ini Foxian. So, open your eyes, because this is In Your Eyes to make you dancing all night. 14.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Lanjut di posisi 13 chart Bali Top Hits, the most influential chart in this island. Dan masih bersama Yuka yang siap bakal nyanyi Kamore Cha-Cha-Cha with me. Sumpah candu banget ya lagu milik Bruno Mars. Yang dirilis di bulan Februari 2026, berhasil membawa lagu solo keempatnya dalam album The Romantic untuk naik satu peringkat ke posisi 13. Number 13.

0: The most influential chart in this hour.
1: Gimana Foxian? Sudah semakin bersemangat menjalani akhir pekannya dengan single-single yang bersaing di chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali. Sudah siap juga dong dengan single EDM yang bakal bikin Anda gak kuat untuk kalau gak goyang ya. Karena lagu yang berdurasi 2 menit ini adalah kolaborasi ketujuh dari Baby Rexha dan juga DJ ternama David Guetta. Single yang berjudul Sad Girls adalah bagian dari album visual Baby Rexha yang bertajuk Dirty Blonde berhasil maju satu langkah ke peringkat 12. 12.

0: lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Bertahan 8 pekan di tangga lagu Bali Top Hits. Kali ini siapa sih yang gak suka lihat visual mega bintang dari Shakira dan juga penyanyi pop asal Swedia yang mengajak single Euro Summer Girls Trip untuk naik satu angka ke peringkat 11. Lagu pop dance ini menjadi salah satu rilisan unggulan dalam album remix Midnight Sun Girls Trip. So, enjoy Zara and Shakira. Number 11.

0: Bali Topics, the most influential chart in the Salem.
1: Masih bersama Yuka Putri di Chart Bali Top Hits di edisi 30 minggu ini, Foxian. Gak terasa ya, memasuki 10 besar saja. Dan Yuka sudah siap untuk memberitahukan di posisi 10 yang ternyata single ini dirilis bertepatan dengan ulang tahun yang ke-30, Martin Garrix. Wow, berhasil naik satu tangga ke posisi 10. Kali ini single yang berjudul Repeat It mengajak Ed Sheeran untuk berkolaborasi epic antara ketukan EDM dengan vokal khas dari Ed Sheeran. So, enjoy number 10.

0: lollipop. The most influential chart in the salad.
1: One FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat stay ada lawan. Masih bersama Yuka di Chart by the Top Hits. Dan lanjut kali ini sepertinya beda dengan single yang sebelumnya ya, Martin Garrix dan juga Ed Sheeran yang masih berani maju. Tapi single All Go To milik Shakira dan juga Belle harus turun jauh sebanyak 5 angka dan membawanya ke posisi 9 minggu ini. Lagu ini dirilis di bulan Maret 2026 dengan memadukan pop Latin ritme Afro-Karibia yang mengajak kita itu kayak mengenali musik tiup tradisional Gaita yang ada di single All Go To.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Welcome back on Chart Bali Top Hits versi Fox Radio Bali and also with me Yuka. Wow, kali ini menjadi salah satu penyanyi favoritnya Yuka ya. Karena penyanyi Shakira adalah salah satu definisi penyanyi yang serba awet ya. Karena mulai dari perawakannya, rupanya yang awet muda. Sepertinya doi pakai skincare sangat-sangat ya. Bahkan suaranya itu gak pernah gagal untuk menyanyikan lagu-lagu yang menjadi theme song Piala Dunia. Yes, lagu yang dinyanyikan langsung juga pada saat halftime show FIFA World Champion 2026 berhasil membawa single Die Die naik 2 peringkat ke posisi 8 minggu ini bersama Burna Boy. Number 8.

0: Lollipop. The most influential chart in the salad.
1: Beda dengan Shakira dan juga Bruno Boy tadi ya, kali ini ada yang terjun bebas sebanyak 5 angka ke posisi 7 minggu ini. Single milik Sia, Fist Fighting a Sandstorm, single yang sudah bertahan 15 pekan di chart Billboard Top Hits, merupakan lagu eksklusif dari album studio ketujuhnya, This Is Acting. Dan lagu ini kemudian dirilis ulang secara luas di awal tahun 2026 sebagai bagian dari perayaan edisi deluxe ulang tahun ke-10 dari album tersebut. Number 7.

0: The most influential chart in this island.
1: Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat sehingga ada lawan. Masih bersama Yuka di chart by the top hits. Dan lanjut gimana Foxian di posisi ke-6 sekarang? Karena di posisi ke-6 kali ini, ada salah satu guest star yang tampil pada saat halftime show final FIFA 2026. Ada yang nonton ya? Nah, sebagai penampil pertama, Madonna kali ini sukses ya menggandeng Sabrina Carpenter untuk menyanyikan lagu Bring Your Love dan berhasil naik 2 angka ke posisi 6 minggu ini. Lagu ini merupakan kolaborasi lintas generasi antara ratu pop Madonna dengan penyanyi Gen Z Sabrina Carpenter. Dan fun fact-nya, lagu ini adalah lead single dari album studio ke-15 Madonna yang bertajuk Confession 2.

0: something I want to talk about.
1: Valley Pop, the most influential chart in this island.
2: Balik lagi sama Yuga Putri di chart Bali Top Hits. Wow, kalau di posisi 17 kalau Foxy yang dengar, itu ada si Tayla yang nyanyi sendirian. Kali ini di posisi 5, Tayla gak sendirian karena menggandeng penyanyi asal Swedia, Zara Larsson, untuk menyanyikan lagu She Did Again yang dirilis di bulan April 2026. Sukses naik satu angka, lagu ini memadukan ketukan ama piano dan membuat single She Did Again tetap eksis di Bali Top Hits. Number 5.

0: The most influential chart in the salad.
1: Lanjut di posisi keempat Foxian di Bali Top Hits minggu ini. Wow, jawara kita minggu lalu di edisi ke-29 harus rela nih meninggalkan tahta mahkota jawara di posisi 4 minggu ini. Sudah bertahan selama 17 pekan membuat Charlie Poe dan juga Coco Jones dengan singlenya Sideways harus merelakan jawaranya dan berada di posisi keempat yang memadukan nuansa pop dan sentuhan R&B. Number 4.

0: Bali Podcast, the most influential chart in the salad.
1: Masuk 3 besar chart Bali Top Hits, kali ini single yang sudah bertengger selama 13 pekan dan berhasil maju 2 langkah ke posisi 3, ternyata ada satu single yang sering banget di-request oleh Foxian, Bad Angel. Udah tahu dong, lagu ini milik Anima dan juga Lisa Blackpink. Dirilis di bulan April 2026, lagu bergenre melodic, techno pop, dan EDM ini menonjolkan vokal Lisa yang percaya diri, serta lirik yang sangat-sangat ikonis seperti Pretty Pretty Bad for an Angel. Yes, this is Bad Angel. Number 3.

0: Bali Pop, the most influential chart in the Southland.
1: Wow, siapa nih top tier di Bali Top Hits? Bentar dulu, yes, sebelum juga spill, Yuka mau kasih tahu dulu di posisi runner-up minggu ini, ternyata ada yang sukses pede ya, maju satu angka ke posisi 2. Lagu yang menceritakan tentang pertemuan yang tidak terduga, dan ternyata berujung menjadi kisah cinta yang cukup emosional, dirilis oleh Capitol Records adalah single milik Naya Horan yang bertajuk Dinner Party. Number 2.

0: Bali Podcast, the most influential chart in the Saleh.
1: Sebelum kita mengetahui siapa yang berhasil menjadi jawara di edisi ke-30, gimana kalau kita ulang dulu? Ya, Yuka tahu Anda baru aja bergabung di Fox Radio Bali dan ternyata kelewatan jauh. Tenang, Yuka akan merekap kembali deretan lagu yang berhasil menembus top 10 Bali Top Hits edisi 30. Di posisi ke-10 ada Martin Garrix, Ed Sheeran, Ribedee.

0: Radio. Woi bro, kenapa muka lo nekuk?
1: Ini, gue dari tadi mau cari frekuensi Fox Radio. Susah banget deh, gak bisa-bisa.
2: Wait a minute.
0: Ya elah bro, santai aja kali. Daripada repot dan ketinggalan segmen spesialnya, mending download aplikasi Fox Radio kayak gue. Bisa lo download di App Store atau Play Store. Mana semua stasiun masuk di sana, 102 FM dan 99,3 FM. Tinggal bebas klik yang mau lo dengerin yang mana. Plus, bisa chat langsung sama penyiar kece-nya. Hitung-hitung, chat sama gebetan lo lah.
1: Sumpah bro, OTW download ah.
0: Ayo download sekarang Fox Radio di App Store ataupun Play Store kamu. Let's play 102 FM dan 99,3 FM hanya di aplikasi Fox Radio. Jangan sampai ketinggalan program kesayangan kamu.
3: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
5: Oke, Kak. Bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
6: A few moments later.
4: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
5: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
4: Ya ampun, bilang dong, Dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
7: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
8: PT Kutus-Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
9: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all product sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.

0: Radio. Bali Pop, the most influential chart in the Southland.
1: Yeay, gak terasa kita sampai di Jawara, alias posisi paling tinggi di Bali Top Hits. Sudah bertahan selama 15 pekan dan sukses maju 2 tangga ke posisi Jawara. Lagu ini sangat dinantikan karena menjadi reuni resmi pertama mereka setelah kesuksesan multi-platinum global mereka, Titanium. Wow! Dirilis di tahun 2011 ya, dan sekarang trio maestro EDM, itu ada Afrojack, David Guetta, mengajak Sia kembali dengan singlenya Away Tonight. Dirilis di bulan April tahun ini membuat kita kayak merasakan kembali euforia di era Titanium. Tapi single Away Tonight gak jauh kece ya. So, congrats for Afrojack, David Guetta, and Sia for the winner 30 edition on Bali Top Hits.
2: Chosen as the best for the week. Bali Top Hits. Number one.

0: Lollipop, the most influential chart in the Salad.
1: Break the limits with 1FM Fox Radio Bali. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah one. Wow, akhirnya kita sampai ya di penghujung Bali Top Hits di edisi 30 minggu ini. Congratulations one more for Afrojack Sia and David Guetta ya dengan singlenya Away Tonight yang menjadi number one setelah naik satu peringkat. Dan terima kasih sekali lagi Foxian yang sudah setia mengikuti perjalanan 20 single mancanegara yang bersaing di Bali Top Hits. Jangan lupa ya untuk selalu dengerin chart Bali Top Hits setiap hari Sabtu dari jam 4 sore Wita bersama Yuka. Dan jangan lupa bagi Anda yang baru aja bergabung dan ya udah kelewatan nih, tenang, silakan follow dulu Instagram Fox Radio Bali di @102fmfoxradiobali untuk pantengin siapa-siapa aja yang berada di peringkat 20 sampai jawara minggu ini. Makanya biar gak kelewatan keseruannya Yuka membongkar 20 single mancanegara di chart Bali Top Hits, jangan lupa untuk streaming Fox Radio Bali di www.foxradiobali.com. Dan request ya lagu mancanegara kesukaan Anda hanya di Fox Radio Bali. Akhir kata, saya Yuka Putri sebagai host sekaligus script writer, Johan Wahyudi selaku music director and compiler, dan Iya Sagip sebagai production pamit undur diri dari chart Bali Top Hits. Sampai jumpa minggu depan, selamat berhappy-happy Ria, Foxian. Happy weekend, dadah.
0: Bali Top Hits, the most influential chart in the Salad. Radio.

kita nanak akabehan. Riwa kasang wenang te kita pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajembat. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Fox Night Talks.
2: Break the limit. With 100 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing adalawan. Halo Fox yang ada di kawasan kota dan pasar dan juga sekitarnya. Di sore hari ini ya pastinya bersama Reddy Faisal di Fox Night Talk sampai nanti jam 8 malam. Stay tune.

Monotoy Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan. Selamat sore semuanya nih Foxian ya. Ayo yuk yuk yuk malam hari ini. Masih ada cahaya matahari ini ya. Sisa-sisa gitu ya. Yuk, ini malam mingguan ada rencana kemana nih Foxian? Kira-kira apakah ada yang mau mengajak Randy gitu ya, jalan-jalan malam hari ini kemana gitu ya, punya ide gitu kan? Karena Randy kayaknya gak akan kemana-mana, bukan gak akan kemana-mana, tapi memang belum ada rencana kemana-mana nih Foxian. Kalau Foxian kira-kira nih ya, kalau misalnya malam minggu yang secerah ini itu akan pergi kemana kira-kira, atau tetap di rumah aja, chill-chill di rumah aja gitu ya. Oke, pastinya Ready Voice akan menemani Anda di Fox Night Talk. Pastinya untuk Anda yang pengen bergabung, boleh sekali Foxiannya bisa langsung melalui Facebooknya di Fox Radio Bali. Instagramnya boleh di @102FM Fox Radio Bali. Websitenya juga boleh kalau misalnya pengen dengerin secara streaming gitu ya, di www.foxradiobali.com. Atau yang paling simpel juga bisa melalui WhatsApp-nya di 087-878-4x102. Ataupun bisa juga gabungan melalui live di TikTok ya. Langsung aja Ready akan menemani Anda pastinya. Waktu ini di Fox Night Talk sampai nanti jam 8 malam. Stay tune.

0: Talks, Night Talks.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman, angin perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Night Talks.

Untuk FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station, Sanga-Sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus yang sing ada lawan. Ya, Foxian ya. Sudah ada Juicy Lucy lantas tadi sudah menemani kita di malam hari ini pastinya di Foxian di Fox Night Talk. Gak apa ya, kita sendu-sendu dulu. Nanti makin lama kita makin naik. Nanti kita langsung ke house music kayaknya ya. Oke, pastinya Foxian ya, untuk Anda yang masih bingung, aduh Sanga-Sanga itu apa? Itu produk apa? Nah, Foxian ya, ini adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Pastinya kalau udah dengar kata Kutus-Kutus gitu ya, itunya pastinya sudah langsung, oh Kutus-Kutus yang minyak itu. Nah, benar banget. Tapi Foxian, nggak cuma itu saja. Sanga-Sanga kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate Sanga-Sanga. Itu Ultimate Sanga-Sanga hadir lebih lengkap dan juga lebih kekinian, banyak sekali loh varian-variannya. Tersedia dalam bentuk minyak balur, ada sabun, bubuk Sanga-Sanga sampai dengan skincare-nya lengkap banget. Dan juga pastinya tersedia dalam bentuk minyak balur, sabunnya ini ya sudah lengkap ya. Dan khusus untuk minyak balurnya, Ultimate Sanga-Sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Pastinya diracik ya dengan memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh, aromanya lembut dengan sentuhan bunga lavender gitu ya, yang membantu menenangkan pikiran, ditambah lagi sensasi hangat saat dibalurkan. Wah, cocok pokoknya nih. Terus juga pastinya kemasannya modern, aromanya segar dan juga tetap membawa kualitas herbal Sanga-Sanga ya, khas banget dari Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Untuk informasi lebih lengkapnya langsung aja datang ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Denpasar, atau bisa juga pesan di 081-993-100-102. Sekali lagi Foxnya di 081-993-100-102. Sanga-Sanga sing ada lawan.

0: Rajang semang ge.
1: Rajang semang mo ge.
0: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
1: Inge mo, tiang tenuning. Dak sampun iki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiang ini katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
0: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
1: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
0: Inge ge, produk puniki sampun kasuratang ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin iki nganggen produk puniki ge.
1: Wih, cek luang niki produknya mo nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mo.
0: Giring, numbas mangkin pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inge punike pangresik wajah herbal sani sampun kasuratang BPOM. Miwah kaselamatang yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam lan berminyak nganggu aktivitas ragane. Niki sane kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
3: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwe produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sane meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Menurut TV Box Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sering ada lawan. Masih bersama Reddy Faisal di sini di Fox Night Talk. Oke, Foxian, seperti yang Randy tanyain tadi ya, kira-kira nih Foxian kalau malam minggu gini gitu ya, pengennya pada kemana sih? Ada acara kah apalagi nih ya, situasinya dengan cerah gitu yang agak sedikit dingin-dingin gitu ya. Cocok banget nih buat malam minggu di Foxian, dan juga ini ya, cocok banget buat besok untuk Anda yang mungkin pengen jalan-jalan, pengen healing-healing gitu ya Foxian ya. Yang lagi cari tempat healing yang tenang dan juga nyaman di Bali nih, ada Mango Lengo Lake jadi pilihan kafe yang tepat untuk Anda. Di sini Foxian bisa healing sambil menikmati pemandangan danau yang tenang, suasananya asri, nyaman, dan juga jauh dari bisingnya kota dan pasar tentunya. Soal makanan, Mango Lengo Lake punya menu yang paling lengkap juga ya, mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafoodnya dengan cita rasa yang khas tentunya. Harganya terjangkau, pas buat nongkrong makan bareng keluarga ataupun juga sekedar quality time atau healing-healing tipis-tipis gitu ya, sebelum nanti hari Senin berkembali lagi di rutinitas pastinya ya. Foxian bisa langsung aja datang ke Mango Lengo Lake yang berlokasi di Jalan Sawo nomor 122, Lingkungan Pacung, Kelurahan Bitra, Gianyar. Jangan lupa mampir dan juga ajak semua orang kesayangan Foxian ke Mango Lengo Lake, aesthetic restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga Sanga. Sanga Sanga, sing adelawan.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Semeton Fox, sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake, mang deilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sane meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pekelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresi dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Mau usaha kamu didengar sampai ke seluruh penjuru, tapi gak mau repot plus langsung didengerin banyak orang? Sekarang, iklan eksklusif bisa kamu dapatkan bersama Marketing Fox Radio Bali. Hubungi Marketing Fox Radio Bali di nomor 081-937-588-899 atau langsung datang ke Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Fox Radio Bali, make your business heard to everyone.
4: Fox Night Talks. It's a major move right here, baby.

Wanutu FM Fox Radio Bali Simply The Best Station sangat-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing adalah wani Voxian ya. Selamat malam Voxian untuk malam hari ini ya, yang masih berada di manakah gitu ya, ataupun lagi bingung, lagi bengong, mikirin aduh kira-kira kalau pengen jualan saya makin laris gitu ya, makin dikenal orang gimana. Nah, tepat sekali nih Voxian kalau misalnya nih Voxian nih mendengarkan Randy malam hari ini lagi siaran ya. Nah Voxian ataupun juga spontan Fox nih udah siap menyambut semangat kemerdekaan. Nah ini saatnya yang pas buat Anda membuat bisnis Anda nih makin dikenal lewat Independence On Air Special Agus Package dari Fox Radio Bali. Nah khusus selama periode promo ini Anda bisa menikmati diskon hingga 50%. Dengerin ini Foxian ya, 50% ya. Dan tenang aja, harganya sudah termasuk PPN dan juga PPH. Dalam satu paket Anda bakal mendapatkan 17 kali adlibs dan 8 kali spot audio yang tayang sepanjang 1 sampai dengan 31 Agustus 2026. Ini cocok banget ini untuk Anda nih Foxian ya, yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif lagi. Tapi ingat Foxian, sempatan Fox juga nih ya, promo ini hanya berlaku untuk deal mulai 1 sampai dengan 31 Juli 2026. Ayo jangan sampai kehabisan slot juga, karena ini slotnya terbatas nih Foxian. Jadi jangan sampai kehabisan kesempatan ini. Yuk langsung aja hubungi tim marketing Fox Radio Bali di 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899 sekarang juga. Independence On Air Special Eagles Package, saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

Monoto FM Box Radio Bali, simply the best station. Sangka-sangka adalah transformasi dari kutus-kutus yang seng ada lawan. Sudah ada Maria Carey dengan Always Be My Baby, Foxiani ya, di Fox Talk pada malam hari ini. Dan pastinya ini menghantarkan kita tepat di pukul 7 pada malam hari ini. Jadi kebersamaan kita masih ada sekitar 1 jaman lagi. Yuk, untuk ada yang ingin bergabung boleh langsung aja bisa melalui Facebooknya di Fox Radio Bali ataupun juga di WhatsAppnya di 087 878 4x102.

0: Folks Night Talks.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk Sani akeh, mang deilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1,7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, Balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 8x4x085. Sekali lagi di 0852 8x4x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Sabun Tanamilah Tanahmu Sanga-Sanga Klasik ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Fox Night Talk.

Wanoto FP Boxer di Bali Sibli The Best Station sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing adalah lawan. Selamat malam di Foxian, masih bersama Reddy di sini pastinya di Fox Night Talk. Aduh, ini gimana nih malam hari ini? Apakah sudah mulai bepergian, bersiap-siap gitu ya untuk malam mingguan gitu ya? Harusnya udah nih ya. Oke, salam-salam dulu untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp di 087-878-4x102 nih Foxian ya. Ada Gede Pasar Sugiana, ini dari mana nih? Monang Maning ya. Dari Bali ikutan hadir nih malam hari ini. Ada Cap Boys, hai Cap Boys. Absen hadir aja nih katanya ya. Oke. Ada Madeda Saputra juga nih dari Desa Tumarga Tabanan. Ikutan hadir aja ini ya. Ada juga yang sudah bergabung di TikTok-nya nih ya. Tadi ada Permana. Terus juga ada Sky ya. Ada juga tadi Akum ya. Ya itulah pokoknya ya. Salam-salam juga sudah bergabung di Facebook-nya dulu nih Foxian. Ada Tumiam Virgo dari Medan ikutan hadir. Terus juga ada Wayansi aja juga nih dari Mas Ubud nih ya yang bergabung dengan Ready Faisal nih. Terima kasih. Terus juga ada dari Gianyar tetap bergabung juga nih. Ada Abah Waisel Samplangan di Fox Night Talk. Selamat Sabtu ini ya Kak Ready Faisal. Terima kasih. Terus juga ada Cami Mustika nih ya. Selamat sore. Salam rahayu Ready Faisal ya. Dari Pekak Podol Samlang ikutan monitor aja. Sukseme rahajeng tugas ya. Mewali. Terus juga ada dari Kemli Mas Berto Bali. Dari Sesetan ikutan hadir. Wayan Puspasari nih Kakak Randi. Dari Budaga Kelungung ikutan hadir ya. Dari Penasan Kelungung juga hadir. Dari Nyoman Landung. Terus juga ada Kadek Pajar. Selamat malam juga ada Iketut Ari Sugina Dinastra nih. Dari Pamparan dari Gunung Andekase Padang Sambian ikutan hadir juga. Masih di seputaran Padang Sambian ada Oka Mulyarta, terus juga ada Pak Lin dari Kelungkung ikutan hadir di sini. Ada juga Ari Dinamika ya dari Topati Kelungkung juga ikutan hadir di malam harinya. De Apong, selamat malam dari Kelungkung, banyak banget dari Kelungkung ya. Dari Serokadan Bangli ini ada Pandin Tombong Nak Serokadan, terus juga ada Jero Tunjung ya ikutan hadir dari Umabian ya. Terus juga ada Cokus Permana nih, selamat malam dari Sukawati, dan juga ada Wayan Lastri dari Belayu Tabanan hadir pokoknya ya. Oke, Foxian ini dari Vokazin ya. Randy kutip langsung dari Vokazin ini, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perempuan cenderung lebih tertarik pada pasangan yang sedikit lebih tua karena sering dikaitkan dengan kematangan emosional dan juga stabilitas. Sedangkan pria cenderung memilih pasangan yang sedikit lebih muda nih. Salah satu studi ini ya dari Lintas Budaya oleh psikolog David Bass yang melibatkan dari 10.000 responden ya di 37 budaya menemukan pola preferensi usia tersebut muncul secara konsisten di berbagai negara. Meski begitu, preferensi ini bukan aturan mutlak karena kepribadian, nilai hidup dan juga kecocokan tetap menjadi faktor utama dalam memilih pasangan. Gimana nih Foxian? Kalau Anda nih sebagai yang ciwi-ciwi ini ya. Apakah benar Anda tertarik kepada orang yang lebih tua? Ataupun yang lagi yang cowok-cowok nih Foxian ini ya. Apakah Anda tertarik juga yang lebih muda nih kalau misalnya mau ngajak nikah nih atau ke jenjang yang serius? Ya nggak sih? Bener nggak sih? Setuju nggak?

0: Talks Night Talks.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ring pas tiangnya.
4: Santai mantan, gek. Gek dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
3: Travel size, mbok. Jakti long ukuran travel size nih, mbok.
4: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
3: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
4: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
5: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit. Tayang eksklusif hanya di Fox

Radio Network, Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network. Fox Night Talk.

WonoTV Fox Radio Bali Simply The Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing adalah Wani Foxian. Yo, selamat malam nih ya yang lagi mungkin di jalan ya, mau pergi kemana gitu ya, malam mingguan gitu ya, bersama keluarga mungkin, bersama teman, bersama sahabat, ataupun juga bersama pasangannya ya. Oke, Foxian, pastinya kita di bulan ini banyak sekali promo-promo yang diberikan. Salah satunya nih Foxian, ya ada promo spesial yang sayang banget kalau dilewatkan nih Foxian. Khusus pembelian di Fox Radio Bali, Anda bisa mendapatkan promo bundling skincare sangat-sangat dengan harga yang super duper hemat banget. Di dalam satu paket ini Anda akan mendapatkan natural cream, facial wash, dan juga face mask ya. Kalau dibeli satuan harganya bisa mencapai 315 ribuan loh. Tapi lewat promo bundling ini Anda cukup membayar 120 ribuan saja. Murah sekali. Ini pastinya best deal banget nih untuk Anda nih Foxian ya. Daripada bayar 315, mending 120 udah dapat semuanya ya kan ya. Kapan lagi bisa merawat kulit agar tampak lebih sehat, bersih, dan juga glowing dengan harga yang semurah ini. Apalagi skincare sangat-sangat sudah terdaftar BPOM, sudah super brand ya. Dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit dan juga berbagai usia karena diformulasi dari bahan natural herbal alami. Yuk manfaatkan promonya ini sekarang juga, datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Denpasar Bali dan dapatkan promo bundling skincare sangat-sangat seharga Rp120.000 ini. Ingat ya, promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung ke Fox Radio Bali nih. Jangan sampai kelewatan. Sangat-sangat sing ada lawan.

0: Talks Night Talks.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-Sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-Sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-Sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk Sanga-Sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-Sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Night Talks.

Wanoto Evox Radio Bali Simply The Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan. Fungsi ya nih ya untuk Anda nih yang pengen banget gitu ya umroh selama ini masih belum kesampaian nih, bisa banget nih ikutin untuk langkah-langkah yang nanti akan Randy informasikan untuk Anda di paksiannya. Karena ini ya dengan bisa pembelian minyak nih ya, minyak sangat-sangat ini pastinya bisa umroh ataupun juga mendapatkan uang senilai 35 juta. Gimana caranya Randy? Nah caranya ini ya harus diingat-ingat ya. Ini periodenya dari 17 Juli 2025 sampai dengan 1 Desember 2026 ya. Jadi jangan sampai kelewatan nih vaksinnya, vaksian. Caranya mudah sekali untuk Anda langsung aja kumpulin amplop ya pokoknya ya. Dengan cara 1, kumpulkan 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur ataupun juga tanamilah tanamu klasik ataupun juga ultimate ukuran 100 mili. Ini wajib digunting menjadi 2 bagian dan juga produksi di atas tahun 2024 ya. Nah selain itu juga lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap, terus juga pilih kategori peserta, karyawan, konsumen ataupun juga sangasian, dan juga tuliskan kategori peserta pada amplopnya. Kalau sudah semuanya, langsung aja kirimkan amplopnya ke Fox Radio Bali ataupun juga ke pabrik sangasanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjarsading, Desa Babakan, Gianyar, Bali. Ingat di Fox yang semakin banyak mengirim semakin besar juga peluang untuk memenangkan umroh bersama sangasanga ataupun juga uang senilai 35 juta. Ingat Foxian, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan.

0: Talks Night Talks.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
3: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
4: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
5: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
4: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
5: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
6: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang Mama nggak tahu apa ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
5: Mana getel lagi? Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan Mama cuma nanya. Tuh kan?
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
0: Fox Night Talk.

Pondok TV Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Pastinya nih sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus. Yang sing ada lawan tentunya nih bagusian. Wah, sudah di akhir perbincangan ya, perjumpaan kita di malam hari ini di Fox Night Talk nih. Spesial tadi lagu terakhir tadi ya, Beautiful Now tadi dari Z dan juga dari John Billion ya. Special request dari Yan-Yan tadi ya sudah keputar pastinya. Kita ketemu lagi besok nih Foxian, jangan sampai kelewatan. Terima kasih banyak pokoknya semuanya sudah bergabung di Facebook, di Instagram, terus juga di websitenya juga tadi ya. Misalnya sudah ada yang ikutan streaming di sana ataupun juga melalui WhatsAppnya. Terima kasih banyak, kita ketemu lagi besok. Jangan lupa pokoknya nih Foxian ya, yang perlu diingat-ingat adalah sangat-sangat ini ada transformasi dari Kutus-Kutus yang sing ada lawan. Jadi jangan sampai ketuker ya Foxian ya. Ya untuk Anda semua yang pengen malam hari ini melali gitu, jalan-jalan gitu ya, pokoknya harus hati-hati di jalan, tetap sabar ya, taati peraturan lalu lintas tentunya. Oke deh kalau gitu, dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, jangan lupa jaga kesehatan ya Foxian ya, dan juga balur sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari Kutus-Kutus yang terbukti sing ada lawan. Saya Randy Faisal, pamit undur diri. Terima kasih banyak nih Foxian ya. Break the limit with 100 FM Fox Radio Bali. Simply the best station. Bye-bye Foxian.

punya, ya pede aja lah gitu kali ya. Nih, Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangga-sangganya. Pasti masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih, Foxian, yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangga-sangga reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian. Abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxiannya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen, atau juga sangasian. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik sangasanga. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Foxian ya. Waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangga-sangga senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangga-sangga?

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sangat-sangat, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sangat-sangat yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian? Kalau sekarang ini produk sangat-sangat juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga, karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian, asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian, yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu, tau gak sih? Gas kan sanga-sanga. Sing ada lawan.

0: sanga-sanga sing ada lawan.
1: Wanna to FM Fox Radio Bali Simply the Best Station. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus yang sing ada lawan. Halo Fox yang di kawasan Kota Denpasar dan juga kota-kota sekitarnya. Gung Jack Holiday hadir malam hari ini di Love and Faction.

1.2 FM Fox Radio Bali sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan di Fox yang sudah bertransformasi menjadi sangat-sangat ya. Selamat malam untuk anda Foxian dimanapun anda berada malam hari ini. Mungkin pada kaget ya, lo Gung Jack Holiday nongol kembali. Yes, saya nongol kembali untuk siap menghibur anda semua Foxian yang lagi di jalan, yang lagi kerja, ataupun yang sudah santai-santai malam hari ini, ataupun mungkin yang sedang malam mingguan, karena sekarang adalah malam minggu. Udah gajian belum Foxian nih di tanggal 25 ini? Kalau udah gajian ya udah langsung deh ngedit malam hari ini, ajak makan malam di tempat yang ciamik Foxian, biar hubungannya makin lengket kayak perangko ya. Tapi saya tadi perjalanan dari Ayani ya di situ, lalu lintas lumayan padat nih di malam minggu ini, mungkin pada keluar, pada jalan-jalan gitu Foxian ya. Nah, untuk anda yang lagi keluar malam hari ini, yang lagi dengerin, saya mau ngajak anda untuk request lagu favorit anda Foxian. Boleh di WhatsApp di nomor 087-87-88-88-102. Atau juga boleh di Facebook kita di Fox Radio Spasi Bali, di Instagramnya di @102fm Fox Radio Bali Foxian. Websitenya itu bisa dicari di www atau di www.foxradiobali.com, biar bisa dengerin secara streaming secara online Foxian. Gak ada alasan nih untuk gak dengerin ya, karena udah platformnya banyak banget bisa anda akses. So sekarang langsung request lagu favoritnya, lagu apa yang mau didengerin malam hari ini. Ya pasti lagu-lagu mancanegara, All This Cinta nih Foxian, siap hadirkan untuk anda yang mungkin bakal merimbang kembali ke tahun-tahun ke masa prime time anda.

Masih di tempatnya Gung Jack Holiday Fongsiar malam minggu ini. Malam minggunya pada kemana? Dingin-dingin gini, enakan di rumah gak sih? Kalau yang jomblo, kalau yang punya pasangan mah, ketemu pasangan udah hangat pasti perasaan hatinya, ya gak? Yang jomblo, nah itu kadang-kadang dinginnya menusuk ke tulang-tulang di Fongsiar. Tapi kalau ada di Fongsiar yang udah punya pasangan, yang pacaran gitu misalkan, suka ngumbar foto di media sosial gak sih? Bahwa menunjukkan aku nih punya pasangan atau apa namanya pengen pamer gitu Fongsiar. Coba deh komen-komen di sini ya. Tapi ada juga yang memilih mungkin belakangan ini istilahnya adalah quiet relationship. Nah apa tuh? Ini semakin populer kalau anak muda katanya ya. Jadi konsep ini menjalani hubungan itu secara lebih private tanpa harus membagikan semua momen bersama pasangan di media sosial. Jadi tujuannya bukan untuk menyembunyikan hubungan, tapi ini lebih ke melindungi privacy dan menjaga kualitas hubungan dari komentar atau penilaian orang lain. Ya kan netizen kan kadang-kadang ada jadi julitin Foxy. Tapi kadang-kadang kita yang mengumbar itu bukan untuk pamer atau gimana, tapi memang untuk mengabadikan momen aja gitu Foxy. Nah hubungan yang private berbeda dengan hubungan yang dirahasiakan. Kalau dirahasiakan, backstreet. Nah ini private dilakukan untuk menjaga kenyamanan dan hubungan ataupun kesehatan hubungan. Kalau hubungan yang dirahasiakan biasanya didasari malu atau motif tertentu yang tidak sehat tentunya. Nah salah satu manfaat quiet relationship ini adalah pasangan bisa lebih fokus membangun komunikasi, kepercayaan, dan kedekatan emosional tanpa terdistraksi oleh validasi di media sosial. Nah hubungan yang bahagia itu gak selalu yang paling ramai di media sosial. Terkadang cinta yang paling kuat justru tumbuh dalam ketenangan.

0: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

1.2 FM Fox Radio Bali sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing ada lawan. Satu lagu deh saya puterin untuk yang sudah request malam hari ini. Terima kasih udah gabungan ya. Terima kasih sudah ikutan request malam hari ini. Yang belum gabungan sekarang juga Foxian. Air Supply, The Power of Love. Memang kekuatan cinta tuh luar biasa dahsyatnya Foxian. Tapi ada yang lebih dahsyat lagi nih Foxian, Sempeton Fox. Udah siap belum menyambut semangat kemerdekaan? Nah, ini saat yang pas untuk bikin bisnis Anda semakin dikenal lewat Independent On Air Special Agustus Package dari Fox Radio Bali di Foxian. Jadi khusus selama periode promo, Anda bisa menikmati diskon hingga 50%. Dan tenang aja, harganya sudah termasuk PPN dan PPH. Itu udah komplit. Jadi dalam satu paket, Anda bakal mendapatkan 17 kali adlib dan 8 kali spot audio yang ditayangkan sepanjang 1 sampai dengan 31 Agustus 2026. Jadi cocok banget buat Anda yang lagi pengen memperluas jangkauan promosi dengan cara yang lebih efektif. Tapi ingat, Foxian, Sempeton Fox, promo ini hanya berlaku untuk deal mulai 1 sampai dengan 31 Juli 2026, gak berlaku kelipatan ya Foxian. Dan slotnya ini hanya terbatas, jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jangan sampai kehabisan kesempatannya. Yuk hubungi langsung tim marketing Fox Radio Bali di 0819-1125-8899. Sekali lagi, bisa juga di nomor 0819-3758-8899. Sekarang juga Foxian. Independent On Air Special Agus Package. Saatnya bisnis Anda mengudara lebih merdeka bersama Fox Radio Bali.

Anak 90-an mana nih suaranya? Boleh kumpul di sini Foxy and Westlife Season in the Sun sudah saya putarkan. Sing along deh Anda semua di mana pun Anda berada yang hidup di eranya Westlife ini Foxy and ya. Tapi kali ini semua era, semua generasi bisa menikmati Foxy and. Yaitu sanga-sanga hadir kembali tentu saja menghadirkan produk terbaru yaitu Ultimate Sanga-sanga hadir lebih lengkap dan lebih kekinian. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sanga-sanga, sampai ada skincare-nya juga, lengkap untuk perawatan tubuh Anda, perawatan kulit, perawatan wajah, dan juga perawatan kesehatan. Ya, khusus untuk minyak balurnya, ini Ultimate Sanga-sanga menggunakan 140 bahan alami pilihan. Jadi untuk Anda yang pengen balur minyak sangat pegel-pegel, batuk pilek, nah bisa di meriang-meriang, bisa Anda balurkan langsung just pleng di Fauzian. Diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan relaksasi tubuh. Aromanya lebih lembut dengan sentuhan bunga lavender yang membantu menenangkan pikiran Anda ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Nah, kemasannya modern, aromanya lebih segar, tetap membawa kualitas herbal khas sanga-sanga yang sudah dipercaya tentu saja Fauzian. Nah, untuk info lebih lengkapnya, datang langsung deh ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Denpasar atau bisa pesan di nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Kraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Kraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga Sanga Hospitality.

Masih bareng Jack Holiday Fongsian di Love and Affection. Selamat malam dulu untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini. Saatnya saya mau sapa-sapa dulu. Selamat malam ada Agus Ade di Tabanan. Lagunya habis ini ya Agus Ade, ditunggu. Terus ada Putu Masif, kurang D-nya nih, The Massive. Kayak nama bendong ya. Terus ada Dava Cahya, selamat malam. Ada Bunda Aryasi, selamat malam Bunda. To Ajusop, Gerut Arimbawe. Terus ada Kak Sugarfall, selamat malam yang sudah gabungan juga di TikTok malam hari ini. Thank you ya, udah mampir di TikToknya Fox Radio Bali. Next, saya mau sapa-sapa Anda yang sudah bergabung di WhatsApp malam hari ini. Ada Bunda Yunita, selamat malam Bu Yun. Terima kasih sudah order sangat-sangatnya, sudah terkirim ya. Sehat selalu pokoknya untuk Bunda Yunita. Requestnya sudah diputarkan ya tadi, Hobes Tank, semoga terhibur. Katanya gercep banget, iyalah harus sat-sat-sat-sat. Terus ada Kak Purwati juga, selamat malam di Kertawinangun, selamat beristirahat. Lagunya udah diputerin juga. Sama-sama ya, sudah bergabung malam hari ini. Terus ada siapa lagi? Bunda Grace Maria, long time no see. Katanya udah beberapa kali minggu cemberut pojokan, enggak ya. Nungguin Gung Jack, ya saya siaran sekarang, besok juga saya siaran. Tenang aja, untuk Anda fokusin apa sih yang enggak, lagunya udah dibuterin. Sehat selalu untuk Bunda Yunita. Pak Manlandung di Klungkung, selamat malam, terima kasih sudah menyapa. Terus ada Beli Hendra Suputra juga di Tabanan yang sudah menyapa. Thank you so much sudah gabungan malam hari ini. Ada Kendra Sena, salamnya buat Komang Ayumara, Dina Rekayanti, Gek Dinda, Diva Ucik, Omang Galuh, Rajang Wengi Rahayu. Terima kasih untuk Fox Radio Bali. Sama-sama. Lama gak ketemu Kendra Sena dari zaman-zaman awal siaran dulu, tahun 2021-an ya. Sekarang baru nongol lagi. Terima kasih udah menyapa malam hari ini. Tunggu ada pausian, kita masih bersama saya. Satu jam ke depan Foxian, sampai nanti di jam 11 malam. Yuk manfaatkan waktunya malam hari ini. Yang lagi malam mingguan, yang di rumah aja, yang jomblo, yang berpasangan. Yuk dengerin Fox Radio Bali. Foxian, jangan lupa untuk request lagu favorit Anda.

8 menit lepas dari jam 10 malam waktu Fox Radio Bali. Anda masih dengerin Love and Affection, Foxian malam hari ini. Sambil Anda mau istirahat mungkin malam hari ini atau masih keluar. Terima kasih Foxian yang sudah bergabung menyapa malam hari ini. Dan yang mau request-request boleh Foxian kasih tahu aja lagunya apa. Tapi dengerin lagu-lagu slow gini malam-malam jadi enaknya duduk gitu merenung Foxian ya. Tentang apa yang telah kita lalui. Deep banget. Mungkin yang berasa punya salah gitu sama pasangannya karena silent treatment. Nah coba deh sekarang merenung. Jangan lama-lama seperti itu, kasihan pasangannya Foxian. Silent treatment ini adalah sikap diam atau menghindari komunikasi saat sedang marah ataupun sedang menghadapi konflik. Apakah Anda juga pernah melakukan ini Foxian? Jadi boleh sesekali mungkin untuk menenangkan atau mengelola emosi. Tapi kalau terus-terusan ini gak baik ya. Jadi pasangan itu berasa diabaikan atau dikendalikan. Jadi bisa berdampak buruk juga buat hubungan. Nah cara menghadapinya, coba deh beri pasangan waktu untuk ruang menenangkan diri. Ciptakan suasana yang nyaman sebelum diajak bicara. Jadi fokus mencari solusi bukan saling menyalahkan. Nah jika diperlukan, libatkan orang yang dipercaya atau konselor untuk sebagai penengah fokusnya. Tapi sebenarnya yang silent treatment ini dia butuh apa ya, butuh kasih, bukan kasih sayang sih, butuh perhatian aja sebenarnya kalau di silent treatment itu. Nah jadi kalau Anda sedang menghadapi silent treatment, kasih dia sentuhan, percaya deh. Sentuhan tuh luar biasa magicnya kalau Anda sedang di silent treatment Foxy. Tapi kasih energi yang positif juga dengan kebahagiaan gitu Foxy. Jangan menyalahkan. Nah diam memang ini bisa menenangkan emosi. Tapi komunikasi yang sehat adalah kunci menyelesaikan masalah. Karena hubungan yang kuat bukan tanpa konflik, melainkan yang mau saling bicara untuk menemukan solusi.

Menurut FM Fox Radio Bali Simply the Best Station, Saga-Saga adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing adalah lawan Foxian. Jadi untuk Anda yang pengen sehat, pengen badannya bugar, kemudian pikiran tenang, nah pergunakan Saga-Saga di Foxian. Jadi pabrik Saga-Saga ini dengan bangga mengumumkan Saga-Saga klasik dan Saga-Saga ultimate, produk yang lebih ultimate Fox ya, racikannya lebih ultimate. Jadi perlu diwaspadai juga produk-produk palsu di Fox ya, yang bertebaran di luaran sana. Jadi produk yang asli itu produknya dari Babi Bambang Pranoto yang hanya memproduksi dengan nama Saga-Saga, dan terdapat foto Babi Bambang Pranoto itu pada setiap kemasannya. Oh iya, sekarang juga ada produk terbaru dari Saga-Saga, yaitu minyak gatalin di Fauxian. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit Fauxian. Jadi ketika ada dibalurkan, itu ada sensasi menggaruk di Fauxian. Jadi menggaruk sendiri, cepet deh pulang, cepet deh hilang gatal-gatalnya Fauxian. Jadi untuk memastikan kesehatan produknya dan info harga resmi, Anda dapat mengunjungi platform resminya di Instagram, bisa di @sangasanga_bali, bisa juga di websitenya di www.balihealingoil.com dan juga bisa di www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing ada lawan. Smile, an everlasting smile, a smile can bring you near to me. Don't

0: Radio.
1: Staycation bareng yuk. Enak nih rame-rame.
2: Bosen ah kalau hotelnya gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males, ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa yang ini. Villanya sangga-sangga. Namanya Sinta Dewi Villa.
2: Eh, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius? Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbeque-an dong kita di sini? Sambil activities game seru gitu. Ini sih bisa segeng kita di sini. Seru banget coy.
1: Pas kan? Ada 3 kamar. Terus living roomnya lihat deh.

0: atas ada, lantai bawah juga ada. Dan semuanya luas banget.
1: Dapurnya juga. Kayak di rumah sendiri dong. Ini mah kita gak usah kemana-mana lagi. Lengkap banget fasilitasnya.
0: Oke, udah ya. Deal yang ini ya. Aku mau booking dulu via websitenya di www.sangasangahospitality.com. Terus nomor WhatsApp-nya juga udah aku save nih. Di 0852-8888-085.
1: Apa tadi Instagram-nya? Sama TikTok-nya?
0: Follow dong makanya. Instagram @sangasangavilas. Terus kalau di TikTok @sangasangahospitality.
2: Sinta Dewi Vilas, part of Sangasanga Hospitality.
3: Beb, tadi aku ngeliat gebetan aku jalan sama cewek lain.
4: Emang iya? Adiknya paling itu mah?
3: Ih, gak percaya. Nih, ada fotonya pegangan tangan tau.
4: Udah kamu tanya langsung belum sama dianya?
3: Gak perlu. Sekarang aku mau sebarin bukti-bukti sama foto pribadinya ke sosmed biar dia tahu rasa.
4: Eh, nggak boleh tahu. Itu tuh namanya doxing. Kamu nggak tahu kan dia siapa? Lagian, kamu mau kirim foto KTP orang, itu bisa dipidana tau, Bel.
5: Foxian, ingat ya. Jangan asal membagi data pribadi orang lain. Itu artinya Anda sedang melakukan doxing dan bisa berdampak buruk bagi korban. Menurut Komnas HAM, dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE nomor 19 tahun 2016, doxing merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang menyebarkan data pribadi seseorang tanpa persetujuan. Hukumannya pidana paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
6: Eh guys, sorry banget ya nunggu lama. Ini aku habis jemput adik kandungku nih, si Cika.
4: Tuh kan bener adiknya, Bel. Untung belum kejadian.
6: Kejadian? Kejadian apaan sih?
3: Bukan apa-apa kok. Udah lupain aja ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.
8: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titia prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing Adelawan.

1.2 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Foxian masih di situ kan, gak kemana-mana kan, masih dengerin siaran kan. Kalau kemana-mana gak bisa dengerin promo yang luar biasa ini Foxian, gak bisa dengerin info yang satu ini. Karena ini sayang banget kalau sampai kelewatan. Ada promo spesial yang bisa Anda dapatkan di Foxian. Sekali lagi ya, sayang banget kalau dilewatkan. Jadi khusus pembelian di Fox Radio Bali, Anda bisa mendapatkan promo bundling skincare sangat-sangat dengan harga yang super duper hemat banget Infoxian. Jadi dalam satu paket Anda akan mendapatkan natural cream, facial wash, dan juga face mask. Ini kalau dibeli satuan itu harganya bisa mencapai Rp315.000 loh Infoxian. Tapi lewat promo bundling ini Anda cukup membayar berapa? Rp120.000 saja, Foxian. Jadi kapan lagi nih bisa merawat kulit agar tampak sehat, bersih, dan glowing dengan harga semurah ini? Nah, apalagi skincare sangat-sangat ini sudah terdaftar BPOM, sudah super brand, dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit dan berbagai usia karena diformulasikan dari bahan natural herbal alami, Foxian. Jadi, untuk Anda nih, Foxian, yuk manfaatkan promonya sekarang juga, datang langsung ke Fox Radio Bali di Jalan Gatot Subroto nomor 98X dan Pasar Bali. Dan dapatkan promo bundling skincare sanga-sanga itu dengan harga atau seharga Rp120.000 saja. Ingat ya, promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Fox Radio Bali. Jangan sampai kelewatan Foxian, sanga-sanga sing ada lawan.

Pada tuh FM Fox Radio Bali sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus yang sing adalah lawan. Masih ditemani Gung Jack Holiday Fox siaran malam hari ini di Love and Affection. Selamat malam dulu untuk Anda yang masih setia dengerin saya siaran di malam minggu ceria ini, di malam minggu yang cerah ini Fox siaran. Selamat malam dulu untuk yang sudah bergabung di TikTok. Saya mau siapa-siapa dulu deh. Ada Jideo Eko, selamat malam Jideo Eko. Long time no see. Kita akan di event baru ketemu ya, biasanya. Terima kasih Jideo sudah mampir di TikToknya. Terus ada Bucket Rock Foster, keren namanya. Ada Atangatus, selamat malam. Ada Eci, selamat malam. Ada Guradao. Terus ada Kak Wahid, ada Kak Mr. Bin, ada Kak Ica Lestari, Kak Dwi, selamat malam. Terima kasih sudah mampir di TikTok Fox Radio Bali ya. Terus saya mau sapa-sapa dulu yang sudah digabung di WhatsApp. Pak Bugi, selamat malam Pak Bugi Raharja di Sidekarya. Lagunya udah diputarin tadi, semoga bisa mengantarkan beristirahat malam hari ini. Terus ada Kak Purwati juga, selamat malam. Terima kasih sudah menyapa malam hari ini. Di Facebook ini ada Kak Dengah Sumariana, selamat malam. Terus ada Kak Tumiar Idawati, selamat malam. Ada Kak Wayan Siaja juga, selamat malam di Mas Umut. Terima kasih sudah menyapa. Terus ada Kak Ari Sugi Dinastre, selamat malam di Andekase, Gunung Andekase, Penamparan, Padang Sabean. Ada Kak Dik Dik Dik, selamat malam Kak Dik Dik Dik. Tiga kali di Nusa Dua, Gung Jack. Sangat-sangat yang memiliki sangat-sangat joss terbaik selamanya. Sangat-sangat kita semua hebat. Mantap. Sehingga ada lawan pokoknya. Terus ada Puspasari di Bunda Keklungkung, lagunya udah diputerin. Ada Pandai Tombong di Serokanan Bangli, selamat malam. Ada Kimble Mas Bertor. Kimble Mas Bertor lagi. Kimble Mas Berto, selamat malam sudah menyapa. Ada Cogus Permana juga, selamat malam di Sukawati. Terima kasih sudah bergabung. Kak Nilam Wija, lagunya udah diputerin tadi ya di Gatsu Timur. Minta lagunya Season in the Sun dari Westlife, sudah diputerin. Deaplong di Kungkung Tegak juga sudah menyapa. Ada Jerotunjung, selamat malam Jerotunjung di Umebia. Terus ada Warsokolik di Antiga. Sangtu Ketut di Siangan Gianyar yang sudah menyapa malam hari ini. Thank you so much untuk Anda yang sudah bergabung malam hari ini, sudah menyapa. Semoga semua gak ada yang kelewat ya yang saya sapa Foxian. Kita masih punya kebersamaan beberapa menit lagi nih Foxian. Jadi jangan kemana-mana biar bisa nikmatin lagu-lagu dari Love and Affection. Special Michael Bolton, Love Somebody. Special untuk Anda. There's a light

Mission Like Crazy Fox ya dari Natalie Cole. Ini membawa kita di penghujung acara malam hari ini. Saya juga bakal merindukan Anda semua Fox ya, karena kita baru ketemu lagi setelah sekian lama di Fox ya, di Love and Affection ya. Semoga terhibur dengan lagu-lagu yang sudah saya hadirkan malam hari ini. Selamat bermalam mingguan yang masih pengen menikmati malam minggunya. Ada Jangan Baper yang ikutan di TikTok juga malam hari ini. Ada Pak Cahya Tangkep, ada Sugarfall, ada nasi uduk ayam bakar madu. Waduh, lapar nih. Bacain namanya. Terus ada lagi siapa? Sudah semua saya sapa malam hari ini. Sehat selalu untuk Anda semua Foxian yang sudah request, yang sudah joinan malam hari ini. Kita ketemu di besok di waktu yang sama ya, di jam 9 malam sampai dengan jam 11 malam Foxian. Jadi jangan lupa selalu dengerin Fox Radio Bali untuk dengerin lagu-lagu favorit Anda Foxian. Kali lagi selamat beristirahat untuk Anda yang beristirahat. Nah, kita ketemu di Love and Affection besok Foxian ya. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, jangan lupa jaga kesehatan Anda Foxian dan balur sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Saya Gung Jack Holiday, pamit undur diri. Warto FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye-bye Foxian, selamat istirahat.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balur ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin ngaryanin Titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
2: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran rahina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.